juicio punja pimi kangi. Kamba guacharishka punja manta wanyuna punja kama. Kamba kausaika kasna mikarka. Kangnya wanyukus papis. Manatek nyukataka yuyalikungicho. Tiempo da kurkani kang nyukamang tigralichung. Paipak su.